Okay, in Samudera 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, good morning Insan Muda, masih barengan Cika nih yang masih temenin kamu ya di acara Jogging Juget in the Morning. Okay, dan kali ini Insan Muda juga bakalan kembali buat kasih kamu informasi ya. Dimulai dari informasi lokal dulu kali ya tentang Sukabumi. Kira-kira ada apa ya di Sukabumi, Insan Muda? Aduh Insan Muda, ini tuh ada kejadian yang menyeramkan banget nih Insan Muda ya. Dan benar-benar tragis banget, di mana nih Insan Muda, seorang pria ya bernama Nanang alias Ilok 53 tahun menjadi korban pembacokan di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Dan hingga Selasa 19 Mei kemarin Insan Muda ya, kondisinya tuh masih kritis dan menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD Sekarwangi Insan Muda. Humas RSUD Sekarwangi Irman Firmansyah Saputra juga mengatakan korban hingga kini belum sadarkan diri akibat luka yang dialaminya di bagian kepala. Aduh, kalau kamu lihat gitu Insan Muda ya, kayak fotonya kepalanya, aduh serem banget nih Insan Muda ya, kasihan banget. Dan menurut Irman Insan Muda ya, korban saat ini masih mendapatkan penanganan medis secara intensif di ruangan ICU dan didampingi pihak keluarga selama menjalani perawatan. Dan for your information Insan Muda, diberitakan sebelumnya polisi mengungkap penyebab aksi ini terjadi di Kampung Cikidang, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu ya 16 Mei 2026, sekitar jam 1 siang. Waduh, siang loh Insan Muda ya. Dan peristiwa ini tuh dipicu perselisihan lama terkait lahan sawah garapan yang disebut telah berlangsung sekitar 1 tahun terakhir. Jadi korban dan pelaku tuh sempat cekcok, udah lama banget masalahnya itu, udah sekitar 1 tahunan gitu loh Insan Muda. Dan akibat kejadian itu, seorang pria parubaya bernama Nanang alias Ilok mengalami luka serius di bagian kepala setelah dibacok menggunakan golok melengkung ya oleh seorang buruh harian lepas berinisial EM 68 tahun. Nah, Kapolsek Cikidang Ade Soherman juga menjelaskan insiden bermula gitu kan Insan Muda saat pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai penyadap getah karet ya tengah dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Namun ketika melintas di lokasi kejadian, laju kendaraan pelaku mendadak terhenti karena dihadang korban. Jadi korban tuh sengaja memarkirkan sepeda motornya secara melintang di tengah jalan. Dan setelah itu korban turun dan langsung menghampiri sambil memaki-maki pelaku yang saat itu masih berada di atas motor. Mungkin karena gak terima ya dimaki-maki, pelaku pun akhirnya ya melakukan tindakan tersebut Insan Muda. Waduh, ngeri banget juga nih Insan Muda ya. Makanya kalau misalkan suatu saat gitu kan ya, kita dihadapi dengan perselisihan seperti ini, lebih baik bicarakan dengan baik-baik ya. Jangan dengan emosi gitu kan ya. Jangan sampai petantang-petenteng gitu kan Insan Muda. Karena nih kita juga yang akan menyesali nanti ya. Entah kita menjadi korban atau pelaku ya, ujung-ujungnya kita juga yang akan merugi.

Dan kali ini Insan Muda, Cika bakalan kasih kamu informasi. Kalau tadi kita udah bahas informasi tentang Sukabumi ya, di mana ada korban pembacokan gitu Insan Muda ya, yang terjadi karena perselisihan lama. Kali ini Insan Muda kita bakalan bahas informasi terbaru nih ya, tentang Indonesia. Ada apakah dengan Indonesia kira-kira Insan Muda?

Nah, insan muda ya, sebenarnya kan akhir-akhir ini tuh benar-benar ramai banget ya tentang penculikan warga negara Indonesia ya, relawan untuk Palestina, insan muda ya yang diculik oleh tentara Israel. Nah, pemerintah Indonesia saat ini tuh tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk membebaskan 7 warga negara Indonesia atau WNI yang ditangkap tentara Israel dalam pelayaran kemanusiaan insan muda ke Gaza Palestina. Nah, kepala kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan gitu kan ya, Dudung Abdurrahman menyampaikan pemerintah melalui Kemenlu RI telah berkoordinasi dengan sejumlah kedutaan besar Republik Indonesia di kawasan sekitar ya, mulai dari Ankara, Turki, Kairo, Mesir, Roma, Italia, hingga Amman, Jordania. Nah, ia menyebut pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif berupa penerbitan SPLP atau surat perjalanan laksana paspor apabila paspor para WNI tersebut disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Selain itu, Dudung juga mengatakan perwakilan Republik Indonesia juga terus melakukan pendekatan ke otoritas tempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan ya tanpa hambatan keimigrasian. Ex-Kepala Staf TNI AD itu juga nih menyatakan Indonesia telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Jordania, Libya, dan Maladewa, Pakistan, dan Spanyol dalam mengutuk keras serangan Israel tersebut. Sebelumnya, insan muda ya, terdapat 9 WNI yang ikut serta dalam kapal pelayaran kemanusiaan GPCI pada misi global Sumud Flotilla ya, 2026 ke Gaza. Dan pada awal pekan ini mulainya dikabarkan 5 dari 9 WNI dicegat militer Israel dalam perjalanannya. Dan mereka tersebar di sejumlah kapal yang telah dicegat militer Israel ya. Aduh, ini tuh benar-benar kayak ya harusnya ini tuh menjadi gerakan kemanusiaan, malah dicegat gitu, insan muda diculik ya. Terbaru ini insan muda ya, pasukan Israel dikabarkan kembali menculik 2 WNI yang tergabung dalam misi global Sumud Flotilla 2026. Dan dengan demikian totalnya ada 7 WNI ya dalam misi pelayaran kemanusiaan global ke Gaza yang diculik pasukan Zionis nih, insan muda ya. Aduh, semoga deh ya ini tuh segera dapat di selesaikan gitu insan muda. Semoga 7 WNI tadi juga dapat segera bebas dan kembali ya ke Indonesia untuk bertemu dengan keluarga tercinta. Pasti ya keluarganya juga nunggu-nunggu banget ini kan. Abis ini insan muda juga bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya pastinya. Jadi pastiin stay tune terus insan muda di NBS Radio.

Okay, and kemudian 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih, insan muda yang masih temenin kamu ya di acara jogging, joget in the morning. Dan kali ini insan muda, Cika tuh bakalan kasih kamu informasi dulu, terutama buat kamu yang lagi cari-cari handphone baru nih. Tenang ya insan muda, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga nih. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi si Mastel Pusat U yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Atau kamu juga bisa nih datang ke cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya juga nih jangan lupa di 0857-216-21621. Senang ya belanja di si Mastel. Emang ya si Mastel tuh dari dulu ya udah menjadi langganan kayak orang Sukabumi ya buat cari smartphone, handphone atau apapun itu insan muda. Jadi jangan lupa ya mampir ke sana.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, so kemudian 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Insan Muda, kembali lagi nih bersama Cika yang masih temenin kamu di acara Chugging Chuget in the Morning.

Dan kali ini tuh Insan Muda ya, ini tuh ada berita yang aduh cukup serem banget gitu Insan Muda ya. Di mana gitu kan Insan Muda, ada ibu terduga tersangka gitu kan ya, telepon polisi sebelum penembakan terjadi di San Diego. Jadi nih, kejadiannya tuh sebelum terjadinya penembakan di Masjid Islamic Center of San Diego, California, Amerika Serikat pada hari Senin kemarin Insan Muda ya. Polisi sempat setempat tuh telah menerima peringatan dari seorang ibu gitu kan ya. Nah, ibu yang tidak disebutkan namanya itu memperingatkan polisi San Diego bahwa putranya yang masih remaja dan seorang temannya telah mengambil beberapa senjata api dari rumahnya pada hari Senin, 2 jam sebelum aksi penembakan mematikan di sebuah masjid terdekat seperti dilaporkan laman The New York Times ya, Insan Muda. Jadi sebenarnya sebelum kejadian itu, seorang ibu atau ibu dari pelaku ya penembakan itu tuh udah ngasih peringatan gitu loh ke Pak Polisi, kayak Pak Polisi, nah harus hati-hati ya, soalnya anak saya dan temannya ngambil apa senjata api gitu kan. Takutnya dia berbuat sesuatu di luar sana. Dan sebanyak 2 tersangka penembak termasuk putra ibu tersebut ditemukan juga nih meninggal dunia dalam mobil di dekat lokasi kejadian ya. Dalam serangan tersebut, 3 pria tewas termasuk seorang petugas keamanan yang menurut pejabat telah mencegah pembantaian yang lebih mematikan di masjid tersebut nih Insan Muda ya. Kepala Kepolisian San Diego Scott Wall mengatakan nih dalam konferensi pers bahwa tersangka tampaknya meninggal dunia akibat luka tembak yang mereka lakukan sendiri. Jadi nih, setelah melakukan penembakan dor-dor-dor gitu kan ya di Islamic Center tersebut, nah 2 pelaku tersebut tuh langsung melakukan kayak tembakan bunuh diri gitu loh. Nah, menurut 2 pejabat penegak hukum yang diberi informasi tentang masalah ini, tetapi tidak berwenang untuk membagikan detailnya kepada publik. Nah, para penyidik menemukan tulisan anti-Islam di dalam mobil tersebut, Insan Muda. Di mana di situ tuh ada ujaran kebencian gitu kan ya. Dan itu tuh tertulis di salah satu senjata api yang digunakan dalam serangan itu. Waduh, serem banget nih ya. Coba kalau misalkan polisi itu bergerak lebih cepat gitu kan ketika dapat telepon dari ibunya, mungkin aja gitu kan kejadiannya tuh tidak akan terjadi Insan Muda ya. Tapi namanya juga takdir ya, gak ada yang bisa tahu gitu kan kapan akan datangnya. Abis ini Insan Muda juga bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin, stay tune terus.

Oh, halo insan muda. Kali ini tuh Cika bakalan kasih kamu informasi lagi ya, seperti biasa nih. Dan insan muda nih, ada kabar baik ya untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini buka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Yuk ya, kunjungi Apotek Indomedika insan muda yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut ya, yang buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, okay, Insan udah gak kerasa nih waktu terus berlalu ya, dan waktunya Cika untuk pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya udah temenin Cika. Dan yang pastinya tetap stay tune karena nanti di jam 9 sampai jam 11 Cika masih temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. Jadi wajib banget buat stay tune ya. Cika pamit undur diri, Insan Muda. Selalu sehat, selalu semangat. See you next program and bye-bye.

Oke, Insomnia Radio siaran langsung dari Simpang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat pagi menjelang siang ya. Senang banget insan muda di jam 9 sampai jam 11 nanti Cika kembali buat nemenin kamu di hari Rabu seru ini tanggal 20 Mei 2026 ya. Di acara Indonesia Satu Aja dengan trik-trik lagu Indonesia favorit kamu. Jadi insan muda pastiin untuk selalu stay tune terus di NBS Radio ya, dan juga nih kepoin ya lagu Indonesia apa aja sih yang sering banget di request sama kamu gitu kan ya insan muda sama teman-teman. Dengerin terus ya, biasa lewat layanan streamingnya juga di radio nbsfm.id, atau kamu juga bisa ya langsung aja nanti join ke live TikTok Cika di NBS Radio Live. Yang mau request lagu boleh banget ya, langsung aja di komen-komen judul lagu sama penyanyinya nih insan muda. Harus lengkap ya biar Cika gak salah puterin. Dan sebelum Cika bacain requestan lagu, Cika tuh bakalan kasih kamu informasi dulu. Terutama nih buat kamu yang lagi cari handphone baru. Nah, ada Simang Style solusi buat kamu yang ingin ganti handphone ya. Di sana kamu bisa tukar tambah ya. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simang Style adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simang Style juga ada

Okay, insan muda. Waduh, lagunya deep banget ya. Jangan rubah takdirku dari Admes. Dan by the way, insan muda, kali ini Cika bakalan kembali buat bacain request dari kamu. Tapi lagunya lagu Indonesia ya, insan muda. Lagunya lagu Indonesia, pop Indo. Nah, insan muda di sini tuh ada dari Kayumi yang pengen request lagunya Melsa Hira tadi tuh ya, di ujung minggu. Next nih, insan muda, kita beralih ke Facebook dulu kali ya, insan muda, karena di sini juga udah ada beberapa yang request. Ada dari Kano Sanwasta, selamat pagi Teh Cika, dari Nurmakuta Purabaya, pengen request lagunya Bodohnya Aku dari Liodra ya. Ucapannya, makasih, sama-sama. Dari sosialnya juga nih, Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Hatur nuhun, thank you ya. Next nih, insan muda, kita ke media sosial yang lain juga. Insan muda, sambil nungguin requestan kamu yang di live juga boleh ya. Yang pengen request lagu tinggal komen aja pengen request lagu apa dari penyanyi siapa, nanti Cika siapin. Ini tuh insan muda, ada dari Zania underscore, pengen request lagunya Nabila Takiyah yang Cegil. Next, insan muda, di belakangnya lagi ya ada requestan dari coba ya, Novi Stay, pengen request lagunya Roni Parokalian Angin Rindu katanya. Coba ada gak ya lagunya, ada deh kalau gak salah. Oh iya, ada 4 lagu deh Cika siapin insan muda, yang pastinya bakalan langsung aja Cika puterin. Selalu stay tune terus di NBS Radio and enjoy the music.

Okay, Insan Muda masih barengan Chika yang masih temenin kamu di Indonesia Satu Aja. Dan kali ini Insan Muda Chika bakalan kembali buat bacain requestan dari kamu. Okay, Kak Richard, lagu Sampai Akhir Waktunya dari siapa nih? Boleh ya dilengkapi penyanyinya biar Chika gak salah nanti puterinnya. Terus juga nih Insan Muda yang mau request lagu lagi boleh ya. Tadi katanya puterin lagu apa? Lagu Dia deh dari Semi Simorangkir. Yang pengen request lagu boleh banget ya. Tapi lagunya lagu Indonesia Insan Muda, lagu pop Indo. Oke, yang tadi pengen request lagu Sampai Akhir Waktu boleh ya dilengkapi lagunya dari penyanyinya siapa. Sambil Chika bacain juga nih Insan Muda requestan di yang lain, di media sosial yang lain ya Insan Muda. Di sini tuh ada requestan, coba. Wow, udah banyak banget juga nih Insan Muda. Kawidnyana Ajik nih dari Bedugul hadir ya, terima kasih. Dari Kak Dewi Sulastri-nya juga nih, alhamdulillah aku baik ya, Indonesia Satu Aja katanya nih. Dari Bojong Kembar hadir, hatur nuhun. Di sini tuh ada dari Kak Zulia, pengen request lagunya Enji katanya nih, yang Remuk. Oke, dia boleh. Lagunya juga aman. Udah Chika siapin Insan Muda ya, jadi pastiin stay tune. Terus ada yang pengen request lagu Luka. Coba kita cari dulu apakah ada lagunya. Tapi sorry banget nih, lagu Angkasa Luka tuh belum masuk ke playlist kita ya. Jadi kalau mau request ulang boleh banget. Ada tars.id52, pengen request lagunya Hari Yang Cerah untuk jiwa yang sepi. Aduh, pas banget ya lagunya ini Insan Muda. Siang-siang kini cerah banget di luar, tapi ada juga mungkin nih yang hatinya gelap ya karena kesepian. Pengen request lagunya Yupi and Nuno. Coba kita cari dulu ya lagunya Yupi and Nuno. Tapi sorry banget yang judul itu tuh enggak ada. Adanya di sini Tanpa Cinta Kini Cukup Sudah. Terus Apa Artinya Aku, Menyesal, Dia Milikku, Manusia Biasa, Demi Hati, Aduh Rayu, Janji Suci. Mau yang mana boleh banget ya, langsung aja di komen-komen Insan Muda. Coba next nih Insan Muda, kita ke yang lain dulu ya. Di Instagram tadi Facebook udah, terus TikTok juga udah beberapa, sekarang kita ke Instagram. Ada dari Kak Yeni.Lindawati, pengen request lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Next ada juga di sini tuh dari Sobat Nuka, pengen request lagunya Kembali Kecil dari Nuka. Oke, dia boleh banget nih Insan Muda. 4 lagu udah Chika siapin buat kamu dan bakalan langsung aja Chika puterin. Jadi pastiin stay tune terus and I'll be back.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, insan udah gak kerasa nih waktu terus berlalu. Dari pengunjung acara aja jika temenin kamu di Indonesia satu aja. Pastiin insan udah jangan kemana-mana, karena abis ini masih banyak banget acara seru lainnya. Dan abis ini kamu bakalan ditemenin sama Abi di FYV For Your Page. Jika pamit undur diri insan muda, see you next time and bye-bye.

Well, okay, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jill and Samuda? Selamat siang. Gimana kabar kamu hari ini ya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Dan of course sekarang di tanggal 20 di jam 11 siang sampai jam 2 siang nanti Abi bakal temenin kamu di acara FYP. So ya, yeah, sekarang Abi bakal spill nih ya. Enggak sekarang sih, terhabis lagu yang satu ini ya. Dan berita viral apa yang bakal Abi bawain hari ini? Stay tune ya. Sampai jam 2 siang nanti on the FYP for your page at MBS Radio. Pengen say hey, tinggal komen aja di Facebook ataupun Instastory MBS Radio. Stay tune.

We're looking at 2.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. And still with me on FYP for your page. So what's the viral news for today ya? Yeah? Yang dimana ini berita viral yang cukup bikin apa ya, bangga gitu ya kan, kalau misalnya punya seorang ayah yang terus berjuang gitu ya kan demi anaknya. Ya, ini sedang ramai juga yang semoda ya di Instagram. Ini baru di up 22 jam yang lalu dan langsung mendapatkan 500 ribu lebih likes ya, dan jutaan penonton. Ini mana ada sebuah momen ya, ayah tetap jualan es krim keliling jalan sementara sang anak ngehubungin ayahnya lah ya, nih lewat video call untuk menyampaikan kabar bahagia resmi jadi sarjana. Di balik toga dan gelar yang diraih ada perjuangan orang tua yang gak pernah berhenti bekerja demi masa depan anaknya. Momen haru ini sukses menyentuh hati banyak warganet ya. Semoga semua perjuangan orang tua dibalas dengan kebahagiaan dan kebahagiaan anak-anaknya ya. Dan kamu juga bisa lihat videonya di Instagram dengan akun inilah _com. Ya, emang seorang ayah itu tidak akan apa ya, tidak akan mengalah untuk menjadi fondasi untuk anaknya maju gitu ya kan. Tidak akan terkena kata lelah gitu ya kan. Semua keringat yang menetes ya di setiap sudut tubuhnya itu mati-mati juga ya. Dan selamat ini kepada sang anak yang udah meraih gelar sarjana. Moga aja dengan gelar tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik dan juga bisa meraih mimpi kamu juga ya. Ini juga berlaku buat kamu yang sedang graduation, apalagi yang sedang merantau ya kan. Kamu graduation tapi kayak sendiri gitu, sedangkan orang tua jauh gitu ya kan. Ada video call kayak gini ya kan, pasti orang tua kamu ataupun bahkan ayah kamu bakal ngerasa bangga. Yap, tumbuhlah lebih baik.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Indonesia Muda, buat kamu yang lagi cari HP ini ada si Masel solusi. Buat kamu yang pengen ganti handphone di sana, mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Masel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, seri handphone, seri handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Smartel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartel. Official di 0857216216216. Senangnya belanja di Smartel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

course, Kiwet Minsan Muda ya, di acara FYP sekarang udah masuk interval kedua di jam 12.32. Dan makin siang, makin panas, hot, jelotot, mantap. Kayaknya sambil temenin minuman yang dingin, kayaknya enaknya sambil campur es juga tuh. Dan selamat makan siang ya, jangan lupa makan siang, oke, Insan Muda. Sambil juga spill dong lunch kamu sama apa siang kali ini. Isi aja question boxnya di Instastory. Abi penasaran sih kamu lunchnya sama apa gitu ya kan, ntar Abi bacain ya. Karena Abi bakal kasih kamu berita viral terkini Insan Muda ya. This is another someone's father ya. Ini gak bisa sih ini terus-terusan dilanjut ya. Kalau misalnya ada flare gitu ya kan, ada flare kalau misalnya pertandingan bola terus ada supporter yang nembakin flare, itu kayaknya harus di stop gak sih Insan Muda? Karena kamu bisa aja harm seseorang gitu, ataupun melukai seseorang gitu tanpa kamu sadar gitu ya kan. Seperti yang di upload di Radar Lampung Online, ada seorang pekerja broadcaster bernama Rahman Febrian. Ini dilihat dari mukanya ini sekitar ya 40-an gitu ya kan. Soalnya kayak ini kayak someone's father gitu ya kan. Ini bisa saja ini tuh ayah dari seseorang gitu ya kan. Ya, membagikan momen saat rekan kameramennya ini terkena flare Insan Muda ya, dari supporter dalam pertandingan Bali United melawan Bayangkara FC pada Minggu 17 Mei ya, ini sekitar 3 hari yang lalu. Melalui unggahan di Instagram, ia menegaskan bahwa kru broadcaster hanyalah pekerja yang bertugas meliput pertandingan dan tidak memiliki peran dalam menentukan maupun merekayasa hasil laga. Jadi ya kayak tim dokumentasi aja kayak gimana, tau kan Insan Muda kayak gitu ya kan. Kalau ada pertandingan bola terus disorot dari angle sini, angle sana, nah itu kan ada kameramen tuh jelas di situ ya. Dan pastinya di situ ada pekerjanya dong. Nah, Rahman juga mengajak para pecinta sepak bola Indonesia untuk lebih dewasa dan menjaga sportivitas saat berada di ruang publik, terutama di lingkungan olahraga yang menjunjung fair play. Lisa, jangan dilanjut-lanjut lah ya. Kalau misalnya support, ya support aja gitu. Kayak it's okay kalau misalnya teriaknya lebih kencang gitu ya kan, tapi jangan sampai apa ya, membawa alat gitu ya kan, seperti flare gitu ya kan. Karena ya kalau misalnya tembak misalnya ke atas gitu ya kan, pasti jatuhnya mendarat juga gitu ya kan. Kayak entah itu asapnya lah, kalau misalnya kena mata itu perih itu. Kasian itu kayak, ya again, this is someone's father gitu ya kan. Bayangin kalau misalnya itu ayah kamu gitu ya kan, lagi kerja di situ, pasti gak akan terima dong. Terlihat juga di videonya dia kayak mengucek matanya gitu ya kan, karena emang perih gitu, terus dibasuh untuk wajahnya gitu ya kan, terlebih lagi kena matanya gitu ya kan. Kalau bisa sih cari pelakunya ya, yang suka kayak gini tuh ya, biar jera aja ya gak sih, paling ujung-ujungnya ditangkap nangis gitu ya kan. So ya, pembelajarannya be kind dan jangan sampai kejadian yang seperti ini lagi. So, this is someone's father, come on.

0: Hello, K92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station, and still with me on FYP for your page. Sekarang udah di interval ketiga ya, di jam 13.16. Apakah kamu udah makan siang? Kayaknya udah mulai kerja kembali ya, jam segini. Sampai jam 1 siang gitu kan makan siang tuh.
1: Ya guys,
2: ya guys.
0: Ya, jangan lupa pakai sunscreen, oke? Karena panas juga kan, apalagi buat kamu yang kerja di lapangan gitu ya kan, yang bawa motornya jauh lah ya gitu istilahnya. Pokoknya semangat para pejuang rupiah ya untuk hari ini. Dan selagi Abi temenin kamu juga, bakal

Ya, penemuan yang tidak terduga ini memicu kemarahan karena pencarian warga lokal yang hilang secara tidak sengaja mengungkapkan aktivitas pemotongan hutan secara luas dan aktivitas pembangunan hutan ilegal di daerah tersebut. Kehadiran kapal pelayaran kayu yang berat telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan lingkungan di Papua yang terpencil, mendorong panggilan untuk tindakan penegakan hukum segera terhadap pelaku yang mengeksploitasi sumber daya alam di daerah tersebut. Jadi malah terspill ya kan? Malah terspill ya. Apa sih kayak pertama penyebab gak sih penyebab banjirnya gitu ya kan? Udah jelas itu ya kan? Ada aksesoris-aksesoris ya di pinggir sungai. Ya kalau misalnya ini dibilang kayak terbawa arus gitu karena banjir, gak mungkin serapih ini ya kan? Mulus banget ya. Potongan pohon tambangnya, pohon tumbangnya katanya. Ini dari Boreo Lishot ya di komentar. Jadi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini?

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan

terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika, beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bonur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Halo Kian, itu Pantrian Biasa FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Dan masih bareng Abi di acara FYP namun gak terasa sekarang udah jam 13.44 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum Abi closing, Abi punya kabar baik buat kamu insan muda, khususnya warga Sukabumi ya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali ya. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu ya dan juga keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Saat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. Dan ya, thank you Sukabumi udah nyimak insan muda ya. Dan mohon maaf dari Abi jika ada salah kata selama Abi siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru. So, stay tune ya. Yang pilihin frekuensinya kamu. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dulu siar. And I'll see you again. Adios.

my name.

the key only one, 92.3 BSR FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo semuanya, selamat siang, how are you today? Dan gimana nih sama kabarnya kamu di hari Rabu ya? Wah, akhir-akhir ini Sukabumi panas banget semuanya di siang harinya nih. Buat kamu yang mau jogging, kayaknya nanti sore cerah deh semuanya. Dan Kevin disini teman kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan selama 3 jam Kevin bakal spill yang sama deh lagu-lagu terpanas di NBS. Kita mulai dari 3 new entry for this week. And this is number 30 sama deh. Di sini ada In The List tracknya sama deh, layar terbaru dari Id Kitaf, Berusaha Di Bawah Hujan. Dan ini dia previewnya untuk kamu.

Terus tadi bawah hujan itu gambarin tentang perjuangan seorang untuk terus melangkah di tengah kondisi hidup yang penuh tantangan. Ya namanya hidup Insya Muda banyak tantangan, soalnya kalau yang banyak rantangan namanya catering. Dan dalam lagu ini Insya Muda Hujan ini diibaratkan sebagai simbol dari kesedihan, ketakutan, hingga keraguan yang kerap menyertai perjalanan hidup manusia. Intinya tuh metafora lah Insya Muda dari hujan ini, karena memang kalau hujan tuh bawahnya sedih gak sih Insya Muda? Apalagi buat kamu yang udah dandan, cantik-cantik, mau nongkrong, hujan, wah sedih banget ya, gak jadi nongkrong. Dan satu track di belakangnya dari It Get Out, new entry kita yang kedua, and this is number 29 for this week, ada Juicy Lucy, Gurun Hujan.

Yang tadi berusaha di bawah hujan, sedangkan yang ini gurun hujan. Dan ini tuh metafora juga sebenarnya. Samudra Silus itu membawa pesan tentang penantian, harapan yang terasa mustahil terwujud saat merindukan seseorang di masa lalu. Jadi gini deh Samudra, ibaratnya kamu tuh ngarepin hujan, tapi kamu berada di tengah gurun. Ya kayak ada, tapi kemungkinannya tuh kecil banget ya Samudra. Nah seperti itu, jadi Silus itu ngarepin cintanya dia lagi, tapi kayak hujan di gurun, kayak mungkin gak mungkin adanya ya Samudra. Dan satu track di belakangnya dari Juicy Lucy number 28 for this week ada official World Cup 2026 Shakira featuring Burna Boy with Die Die.

Ya ngomongin sama Shakira yang sama dia tuh benar-benar legend banget ya. Benar-benar suaranya tuh kayaknya diciptakan buat official lagu-lagu Pildun. Iya gak sih? Ngingetin yang Pildun di South Africa aja tahun berapa ya? Itu 2010-an gak sih? Itu tuh memorable banget sama dia dengan Somnomuna dan kali ini sama dia membawakan lagi lagu kebangsaan di Piala Dunia sama dia officially World Cup 2026 dengan bareng sama Burna Boy. Wah, kece banget sih sama dia. Kayaknya bisa enggak sih setiap World Cup yang nyanyinya Shakira aja gitu biar vibes-nya tuh kayak semangat banget ya. Dan disini sama Kevin bakal puterin track lengkapnya untuk kamu. Dan Kevin ada countdown yang harus di-preview dari urutan ke-27. Jadi buat Insta Muda jangan kemana-mana. So stay tuned only 192.3. Be strong and keep shining on.

Lucky Only One, 92.9 BS FM, Sukabumi Senabuan, Hits Music Station. Dan semoga kamu masih Kevin temenin di NBS dari Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan Ian McKevin bakalan kembali sama The Spill untuk lagu-lagu terpanas di minggu ini ya. Dan langsung Kevin preview samudia number 16 for this week, Siska Saras, Katanya Cinta.

Yeah, dan satu terimbangnya dari Sis Kasara, Sisa Muda, ada Irgitaf yang dimana masih tentang hujan ya. Yang ini tuh judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini dia freebie untuk kamu.

Barunya dari Digital, Bursa di Bawah Hujan. Lagu yang viral juga yang ini, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kayaknya Digital senang sekali dengan hujan. Sebuah metafora ya, metafora tentang kesedihan, kehilangan. Dan satu track di belakangnya dari Digital Bisa Muda, number 14 for this week, ada Indolistrik dari Vanessa Z, Berkaca-kaca. Dan ini dia previewnya untuk kamu.

lagu The Fade of Ophelia itu sebenarnya sama kayak lagu Juicy Lucy tadi, Gurun Hujan, merupakan apa ya, metafora yang sama dia. Lagu itu menggunakan metafora Ophelia, yaitu tokoh tragis dalam drama Hamlet karya Shakespeare yang sama dia, untuk gambarin perempuan yang hampir tenggelam dalam kesedihan gitu loh, yang berlarut dengan kesedihan. Dan metafora Ophelia ini tuh dalam cerita aslinya tenggelam karena patah hati dan kehilangan akal gitu. Dan Taylor itu tuh gunain sebagai simbol kerentanan emosionalnya juga dan kehancuran mental juga akibat tekanan hidup atau isolasi samudah. Dan kalau kita lihat ya, case-nya dari Taylor tuh bener-bener sedih banget sih samudah, untuk sebesar Taylor yang sekarang ya, rintangannya tuh banyak banget dan Swifties tahu itu ya. Dan satu trik lagi nih, sebenernya bakal Kevin preview number 11, ada Angie Carvalho, Merelakan. And congratulations Angie, ini dia preview untuk kamu.

Dan nih sebenarnya ngomong soal merelakan, ya sebenarnya hal yang sulit guys sih samuda. Karena kita masih mencintai, masih menyayangi, cuman memang udah habis masanya untuk kita bersamanya. Dan ya mau gak mau samuda kita harus dipertemukan dengan satu keadaan dan kita harus merelakan nih samuda apa yang kita punya yang ternyata memang diciptakan bukan untuk kita. Buat kamu yang di tahap ini, semoga kamu semangat terus ya samuda buat jalanin hari-hari new normalnya ya. Dan di sini samuda Kevin puterin track lengkapnya untuk kamu. Jangan pindahin frekuensinya, so stay tune only 192.3.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka.

0: Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
1: NBSF, NBSF, number 8.

Rocky Only One 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan sampai kamu masih kirim temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan sekarang udah jam 15.22 menit di siang harinya kamu yang cerah ini. Panas banget di Samuda, wah. Enaknya kalau panas-panas kayak gini tuh ngadem gak sih Samuda di daerah atas, daerah PH lah. Tapi mudah-mudahan gak hujan sih Samuda. Jangan sampai kita ke atas nih buat nyari udara yang sejuk sambil nikmatin afternoon tea or coffee-nya di daerah atas, daerah Salbintanaan. Hujan tiba-tiba bah, males turun jadinya nanti. Dan Kevin di sini masih temenin kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan sebelumnya Kevin ada informasi dulu nih buat Samuda yang lagi cari-cari handphone. Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi deh, dijamin terlengkap dan dengan pelayanan.

yang ramah. Jadi segera kunjungi Simasta Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simasta di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga ya update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simasta. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senangnya belanja di Simasta. Dan di sambungan kita langsung preview di urutan ke-7, Kevin, ada Indolink Strike-nya nih. Ya, sekarang lagi naik daun. Kesha Levronka, Aku Bukan Dia.

Emang capek gak sih sama dia kalau kita dibanding-bandingin sama si dia di masa lalunya gitu. Kayak aku tuh bukan dia, mau segimanapun aku ya aku. Pernah gak sih kamu dibandingin, rasanya tuh nyes banget ya sama dia. Kalau misalkan belum selesai dengan masa lalu, kenapa harus memulai kisah baru, iya gak sih? Dan lagu ini sama dia di bawah naungan Universal Music Indonesia ya. Dan udah bertahan selama 3 hari di chart NBS. Dan kita masuk ke sama dia di track selanjutnya. This is number 6 for this week. Ada dari Nabila Takia, Cekil. Ini dia, free-nya untuk kamu.

Lagu ini tuh menceritakan tentang keikhlasan ngerelain mantan kekasih gitu wanita muda. Lagu itu ngegambarin kedewasaan seseorang dalam menerima kenyataan bahwa ia itu bukanlah orang yang bisa menyembuhkan trauma atau menjadi alasan kebahagiaan pasangannya lagi. Jadi kayak ibaratnya kamu dekat nih sama seseorang wanita muda, terus si orang ini tuh ngejadiin kamu tuh kayak pelariannya aja. Dia tuh baru aja putus dan jadiin kamu sebagai pelariannya. Dia tuh pengen nyembuhin dirinya dia lewat kita. Jadi si cowoknya ini atau si POP dari penyanyi ini, dia tuh kayak, ya udah aku mundur aja, kamu silakan lanjutin hubungan kamu, kamu lanjutin hidup kamu, kamu bisa sembuh tanpaku, kayak gitu. Jadi dia gak mau kalau jadi tempat pelariannya aja. Dan ini bagus sih sama dia kalau tindakan kayak gini, ya gak sih? Cinta yang dewasa bisa dibilang. Jadi gak harus memaksakan diri untuk terus memiliki kalau misalkan dianya memang masih tertaut dengan masa lalu. Kayak ya udah, dia selesaikan dulu dengan masa lalunya. Kalau misalkan dia udah selesai, ya kita bisa masuk kembali. Oke, dan disini Kevin masih temenin kamu. Isa Muda, sementara Kevin bakalan puterin track yang udah Kevin preview tadi. Dan jangan kemana-mana, Isa Muda. Karena

the King Only One, 92.7 Best FM, Sukabumi Miss Number One Hits Music Station. Dan insya Allah kamu masih Kevin temenin di sini di NBS Daily Talk 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan kita sudah memasuki track puncak di NBS Daily hari ini. Dan kita langsung masuk sama dia di urutan ketiga untuk chart mingguannya. Ada Indolist tracknya dari Mesa Hira di ujung minggu. And congratulations, ini dia free-nya untuk kamu.

Ya, lagu yang menggambarkan seorang anak yang rindu banget akan kehadiran orang tuanya di saat muda, terlebih lagi menjelang minggu. Kayak sekarang ya, udah Rabu, Kamis, Jumat, satu minggu. Karena minggu itu biasanya waktunya family time bersama keluarga tercinta. Dan sosok ayah itu benar-benar dirindukan banget sama POV dari penyanyinya. Kita masuk sama di urutan kedua untuk minggu ini. And this is number two. Congratulations, salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia, Angie Carvalho, Remuk.

Dan ini semua kita udah masuki track puncak di NBS Daily hari ini. And congratulations, and this is number one for this week. Indol tracknya dari seorang wanita yang sangat muda, yang dia tuh aktif banget yang sudah menulis lagu dan menyanyikan lagu-lagu terbarunya. Dan dia adalah salah satu talent dari Hits Records. Gia Indrawari 1000 kali.

Wari, dan ini adalah track puncak yang sama di NBS Daily hari ini. Itu artinya Kevin di sini harus undur pamit ya sama Anda karena udah di puncak acara ya. Thanks for all yang udah stay tune ya sama Anda, and thanks to all music label. And sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata ya sama Anda, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Kevin pamit ya sama Anda, see you next time and bye-bye.

Oke, langsung dia disiarkan langsung dari Simak 3 Siliwa G 93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai, selamat sore insan muda. Senang banget nih ya di sore harinya jika temenin kamu seperti biasa ya sampai dengan jam 7 malam nanti nih insan muda di acara prime time. Nanti kita bakalan ngobrolin ya semua tentang Sukabumi ya, mulai dari lalu lintasnya, terus juga berita-berita yang lagi up to date banget nih. Dan buat kamu yang penasaran ya, wajib banget sih kata Cikanya buat stay tune. Dan jangan lupa juga nanti join ke live TikToknya di NBS Radio Live. Pokoknya buat kamu yang pengen say hi, yang pengen ngobrol, yang pengen curhat, boleh banget nanti Cika tungguin ya insan muda.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

Okay, and so we're doing 92.3 and Best FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Chika nih, insan muda ya, yang pastinya masih temenin kamu di acara Prime Time. Dan kali ini insan muda, Chika bakalan kasih kamu informasi dulu ya tentang lalu lintas Sukabumi nih insan muda. Karena ini ditunggu-tunggu banget ya buat kamu yang lagi di jalan atau dalam perjalanan mau pulang nih insan muda. Nah, for your information, insan muda saat ini ya jalan di Sukabumi tuh ada beberapa titik-titik kemacetan ya, bukan titik-titik di ujung doa ya, insan muda, tapi titik-titik padat kendaraan insan muda, diantaranya di jalan RM Marta Dinata insan muda ya, sampai depan NBS tuh emang udah kayak langganan gak sih insan muda ya di jam segini. Biasanya tuh emang suka padat banget, macet banget ya, karena mungkin jam-jam pulang juga nih insan muda. Next juga nih insan muda, buat kamu ya yang mau ke arah Ciawul Sukaraja, of course seperti biasa kamu harus sedikit bersabar insan muda ya, karena mulai dari pertigaan gitu kan ya, Siliwangi Ciawul sampai dengan SPBU Pertamina Cibodas tuh insan muda ya, di sini tuh benar-benar padat banget kendaraannya. Tadi aja Chika mau nyebrang aja susah insan muda ya, saking banyak banget kendaraan insan muda. Gak cuma itu insan muda ya, yang di arah Sukarajanya juga ini tuh banyak banget titik macetnya. Tepatnya di depan Primaya Hospital sampai dengan Hermina Sukabumi nih insan muda. Mungkin banyak banget ya kendaraan yang mau lalu lalang, terus juga kan ada yang kedatangan kendaraan dari jalan pembangunan maupun jalan Cimahpar ya insan muda. Jadi benar-benar ya numpuknya di sana. Dan next nih insan muda, gak cuman itu aja, buat kamu yang mau ke arah pusat kota nih insan muda ya, kamu harus sedikit bersabar juga, karena di sini tuh terdapat titik macet, tepatnya di Jalan Ahmad Yani ya, mulai dari BCA nih insan muda sampai dengan Mochi Ahmad Yani ya, terus juga kamu akan menemukan kembali titik padat tuh di depan City Mall. Waduh, kayaknya itu udah langganan banget ya insan muda. Buat kamu yang mau ke arah Baros, kayaknya kamu cukup tenang ya, karena di sini tuh terpantau lancar jaya, walaupun kamu akan menemukan beberapa titik macet dekat Jalan Pemuda gitu kan, di Jalan Otista-nya, terus juga di mau ke Tipar Gede, titik-titik padat kendaraan ya. Tapi overall semuanya lancar insan muda. Dan yang pastinya nih insan muda ya, mau kemanapun kamu ya, kemanapun tujuannya gitu kan, pastiin harus selalu hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan insan muda, selalu perhatikan keselamatan daripada kecepatan.

Okay, yang semuanya masih barengan Cika nih, yang masih temenin kamu ya di acara Prime Time. Dan kali ini Insan Muda Cika bakalan kasih kamu info tentang Sukabumi lagi ya. Sukabumi, Sukabumi, Sukabumi. Ada apa sih dengan Sukabumi teh ya hari ini? Nah Insan Muda ya, tadi kan pagi Cika udah kasih update tentang korban kekerasan gitu Insan Muda yang di Cikidang. Nah ini tuh ada kabar terbaru ya Insan Muda, innalillahi wa innalillahi rajiun ya. Dan kabar terbarunya adalah Pak Nanang alias Ilo, korban kekerasan Insan Muda menggunakan senjata tajam ya oleh tetangganya di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dikabarkan meninggal dunia pada hari Rabu ini Insan Muda. Pria 53 tahun ini mengalami luka serius di kepala dengan kondisi kritis. Nah, Pak Nanang ini meninggal dunia di ruang ICU RSUD Sekarwangi Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Humas RSUD Sekarwangi, Irman Firmansyah Saputra, mengatakan bahwa pasca meninggal dunia, korban akan menjalani proses otopsi untuk kepentingan penyelidikan pihak kepolisian Insan Muda. Sehari sebelumnya, nih, pihak rumah sakit menjelaskan bahwa kondisi luka yang dialami korban cukup parah. Luka di kepala akibat senjata tajam membuat kesadaran Pak Nanang ini terus menurun. Karena nih Insan Muda lukanya juga cukup parah banget gitu kan Insan Muda, di area kepala. Dan Pak Nanang ini almarhumah tuh mendapatkan 28 jahitan karena lukanya. Diberitakan sebelumnya polisi juga mengungkap penyebab aksi kekerasan ini ya, yang terjadi di Kampung Cikidang, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu 16 Mei lalu nih Insan Muda, jam 1 siang. Peristiwa berdarah tersebut awalnya tuh dipicu sama perselisihan lama gitu kan ya, terkait lahan sawah garapan yang disebut telah berlangsung sekitar 1 tahun. Jadi pertikaian itu tuh udah 1 tahun. Dan akibat kejadian itu Pak Nanang gitu kan ya mengalami luka serius Insan Muda. Kapolsek Cikidang Ade Suherman juga menjelaskan insiden bermula saat pelaku EM gitu kan ya. Jadi dia tuh yang sehari-hari penyadap getah karet ya, dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Namun gitu kan ya, ketika melintasi lokasi kejadian, laju kendaraan pelaku pun mendadak terhenti karena dihadang oleh almarhum Pak Nanang ini. Dan situasi pun semakin memanas ya Insan Muda. Pelaku yang tersulut emosi langsung mencabut golok lengkung yang dibawanya untuk menyerang korban. Nah katanya tuh proses ini tuh gitu Insan Muda, pembacokan ini terjadi sebanyak 1 kali ya. Dan sayangnya tuh mengenai kepala bagian kiri korban, fatal banget Insan Muda. Korban pun langsung ambruk dengan luka sobek serius di bagian kepala. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut segera berupaya melerai dan memberikan pertolongan sebelum korban dievakuasi ke rumah sakit. Petugas Polsek Cikidang yang menerima laporan pun langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti. Dan pada saat itu juga ya, pelaku M tuh langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Yang pastinya nih Insan Muda ya, kita semua turut berduka cita atas berpulangnya Pak Nanang ya. Semoga diberikan tempat terbaik di sisinya, dan juga keluarga diberikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi semua

nanti juga bakalan kembali lagi Insan Muda ya, untuk temenin kamu dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin stay tune terus, and I'll be back.

0: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
0: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
0: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Wow, Insan udah gak kerasa nih waktu terus berlalu ya. Sekarang udah jam 6 lebih 47 menit ya. Dan waktunya Cika untuk pamit undur diri juga nih Insan Muda. Thank you so much Insan Muda yang udah temenin kamu, yang udah temenin Cika ya dari tadi pagi bahkan ya sampai malam harinya. Dan sorry juga nih kalau misalkan selama Cika siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Tetap sehat, semangat, dan selalu bahagia Insan Muda ya. Jangan lupa juga untuk selalu stay tune di NBS Radio karena masih banyak banget ya acara seru lain di sini Insan Muda, dan masih banyak penyiar yang bakalan temenin kamu. Jadi wajib banget buat stay tune. Cika pamit undur diri, see you next time and bye-bye.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat malam insan muda. Nah, sekarang udah sama siapa nih? Yap, udah sama Susvika di relasi request lagu sini. Nah, jadi sekarang insan muda boleh bebas request lagu apapun ya. Mungkin sesuai mood insan muda atau emang lagi kepengen dengerin lagu apa gitu ya. Boleh langsung aja request di question box di Instagram atau mau lewat Facebook juga boleh, atau mau telepon juga boleh nih insan muda. Pokoknya bebas lagu apapun itu ya, nanti Susvika akan putarkan buat insan muda. So, Susvika juga punya opening songnya nih, ada Biru dari persembahan Altar dari Jugo Jarot.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

Lagi cari HP baru? Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

Insan Muda. Wow, tadi udah muterin lagu yang panjang, yang banyak sekali ya. Opening songnya ya lumayan. Dan sekarang udah waktunya Suspika buat bacain requestan dari Insan Muda nih. Ada dari Instagram dulu deh ya kayaknya. Oke, ini udah lumayan banyak sekali loh yang request. Tapi Suspika bakal bacain requestannya satu dari lagu yang sama ya. Yang pertama ada dari Kasad Yazura 09, request lagu Di Ujung Minggu Mesahira Kak. Boleh, udah aku masukin di track yang pertama ya. Next ada dari Kak siapa ya? Ada dari Kak Vanessa. Dan halo Kak, request Takkan Terulang Vanessa Zero di Parulian. Terima kasih, sama-sama. Udah aku masukin di track yang kedua ya. Nextnya lagi ada dari Kak Ahakaga, katanya pengen lagu Remuk Enci Carvalho. Oke, udah aku masukin juga ke track yang ketiga. Next ada dari Kak Halo Underscore Gita, malam kasus speaker, request lagunya dong Summer Back to Friend. Makasih Kak, sama-sama. Oke, aku masukin ya ke track yang keempat. So, berikutnya ada dari Kak Lunar Veil. Oh my god, I'm so sorry ya, ini username-nya lumayan susah ya. Halo Min, izin request lagu Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, udah aku masukin juga. Nextnya ada dari siapa lagi ya? Ada dari Kak Bang Fahri, katanya pengen lagu Westlife yang Soledad, tapi belum masuk nih lagunya yang itu. Tapi Suspika juga tetap puterin lagu dari Westlife yang If I Let You Go. So, kita putar dari lagu pertama Di Ujung Minggu Mesahira.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Sekarang Suspeka mau bacain dari komentar paling atas deh, biar adil ya. Oke, yang pertama ada dari Kak Asep Saipudin. Relasi malam ke Suspeka, malam. Mau request Shawn Mendes it will be okay spesialnya buat Kak Suspeka Metega sampai itu gak sampai tuntas. Wow, terima kasih banyak ya Kak Asep Saipudin, dan lagunya udah aku masukin di track yang pertama. Next ada dari Kak Eli Agustin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir, makasih. Wow, makasih kembali udah hadir Kak. Next ada dari Kak Rai Budiarta. Rai Kobo dari Bali hadir. Wow, senangnya aku jauh-jauhnya loh. Dan ada juga dari Kak Novalita Nopa nih memberikan emoji love ya. Terima kasih banyak Kak Novalita, loves juga dari aku. Ada juga dari Kak Orange Jemaka hadir katanya. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Next ada dari Kak Sangtu Gianyar Bali hadir. Makasih Kak Pika. Sama-sama, terima kasih juga ya udah hadir. Next ada dari Kak Vlog Isman. Malam teh, Tasik Malaya hadir titip salam buat semua fans setia Radio NBS Sukabumi. Terima kasih. Terima kasih juga ya. Tuh Insan Muda ada salam tuh dari Kak Vlog Isman katanya. Next ada dari Kak Dakwa Aif. Selamat malam cantik, malam juga Kak. Next ada dari Kak Eful Abadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai hai kakak penyiar baru nih kayaknya. Siapa namanya kok baru lihat di NBS? Aduh kakak, padahal Suspeka udah siaran dari hari-hari kemarin loh. Tapi gak apa-apa. Apa salahnya memperkenalkan diri lagi gak sih Insan Muda? Oke kakak, perkenalkan ya, nama aku Suspeka nih. Insan Muda boleh manggil aku Suspeka. Dan biasanya Suspeka itu siaran di weekend itu hanya 2 jam saja. Tapi kalau di... Oh my god, salah dong. Di weekday itu Suspeka hanya siaran 2 jam saja. Tapi kalau di weekend itu Suspeka lumayan full. Jadi saya tunggu terus ya makanya. Oke, next dari Kak Yan Lolet. Sekarang kembali hadir, makasih. Oke, terima kasih kembali juga ya. Next juga ada dari Kak Aminah dari Caringin hadir. Terima kasih. Next ada dari Kak Aji Pamungkas. Selamat malam Teteh cantik, hadir pengen di play lagunya Cinta Untuk Siapa. Terima kasih. Oke, tapi nih Kak Aji Pamungkas, lagu Cinta Untuk Siapa itu belum hadir nih di kita. Kayaknya Suspeka bakal puterin lagu Cinta Sejati dari BCL aja deh, biar masih satu rumpun gitu ya soal cinta. Oke, nextnya lagi Suspeka ada dari Kak Hendra Setiawan. NBS FM at malam, Neng request lagunya Avril Lavigne Complicated. Terima kasih Neng, met tugas ambil tutas. Oke, terima kasih ya Kak Hendra. Oke, sabuda, kayaknya Suspeka bacain dulu sampai situ dulu ya, biar gak kebanyakan juga, oke. Tapi ada satu lagi, ada yang mau request lagu katanya. Dari Kanwasta. Selamat malam Teteh cantik dari Nurma Kuta Barubaya yang mau request lagunya Pura-pura Lupa dari Mahen. Ucapannya makasih. Oke. Wow, ini saking banyaknya kayaknya Suspeka harus bacain nanti di nextnya lagi ya. Sekarang kita dengerin lagu dulu, abis itu nanti Suspeka bacain lagi. So, ada lagu pertama nih dari Shawn Mendes.

masih sama Suspika lagi nih. Dan sekarang Suspika masih mau bacain salam-salamnya Insan Muda di Facebook, karena banyak sekali juga ya, jadi belum sempat kebacain semua nih. Oke, kita lanjut. Tadi itu selesai dari Kak mana ya? Oke, dari Kak Eful Abadi ya tadi. Dan sekarang ada dari Kak Yan Loet Karang Semen Bali hadir, makasih. Oke, terima kasih udah hadir ya. Dan ada dari Kak Amina dari Caringin hadir, terima kasih udah hadir ya. Dan ada juga dari Kak Rahmat Kurnia, malam Kak Cantik, hai, malam juga. Dan next ada dari Kak Misbah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Purbalingga hadir, lagunya ngikut aja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke, Mas Misbah, tenang aja, lagu-lagu yang diputerin pasti enak didengar. Next ada dari KPI Mantulang, Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Relasi dari kawasan Pamulang nih, ikut merapat. Wow, terima kasih ya sini kita merapat. Dan juga ada dari Kak Itnai Gunung Cupu Sidang Kasih Ciamis hadir. Neng Suspika, relasi makasih. Oh my god, selalu ya Kak Itnai ini. Next ada dari Kak Socha Banjarnegara Jawa Tengah hadir di relasi Neng Suspika. Wow, terima kasih ya. Next ada dari Kak Widiana Acik Bedugul Bali ada di sini. Terima kasih banyak. Wow, terima kasih kembali ya. Next juga ada dari Kak Aditya Mahesa. Kak Demen mengganti Gresik ada di sini. Cantik Ayu, terima kasih ya. Next juga ada dari Kak Abah Weisel nih yang selalu hadir. Gianyar Bali hadir relasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ning Suspika. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih banyak Abah doanya yang selalu setiap hari mendoakan ya. Semoga doa terbaiknya juga kembali kepada Abah. Next ada dari Kak Fahrial Hardiaman. Relasi di Bandung alhamdulillah tidak hujan. Request lagu Westlife Soledad yang mana saja. Oke, kayaknya ini Kak Fahrial juga yang ada di Instagram ya. So, lagunya juga berarti udah Suspika puterin ya. Next ada dari Katum yang Virgo nih terakhir. Warga Mabar Medan hadir. Oke, selalu ya Suspika inget loh. Dan oke, Insan Muda, terima kasih banyak udah kirim salam ya. Tapi nih Insan Muda, tapi Suspika sekarang harus sekaligus buat pamit undur diri nih karena udah jam 24.08. Terima kasih banyak yang Insan Muda udah yang request, yang kirim salam. Pokoknya Insan Muda, stay tune terus apapun programnya ya. Dan terima kasih banyak, mohon maaf juga kalau Suspika selama mengudara ada salah kata. So, Suspika juga mau putarin lagu lagi nih. Ada 3-3 kali dari Perunggu.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Ya, yeah, disini langsung dari Jalan Semua Tiga Siliwangi dan kembali ke daerah yang semudah bareng kita di Ending, dekati aku tanpa ending.
0: Ya, yeah, betul sekali ya, dan selama 3 jam ke depan kita buka sesi buat kamu yang jomblo untuk cari jodoh di sini.
1: Betul banget, Samuda. Kamu bisa cari pacar, Samuda, buat curhat juga boleh banget. Kamu di sini bisa share, Samuda, curhatan kamu.
0: Ya, dan sekalian juga requestin lagu favorit kamu ya.
1: Iya, yep, betul.
0: Karena kita juga bakal live di TikTok NBS Radio Live.

0: Oke, 92.3 NBS FM, Sukabumi Movies number 1 hits music station.
1: Iya, masih bareng kita yang sama muda di dating, dekati aku tanpa ending. Dan sekarang udah jam 21.52 menit.
0: Iya, betul sekali ya. Dan sekarang malam dipenuhi dengan mungkin ada overthinking. Ini suruh apa ya? Apa headset gitu? Headset ya kayaknya.
1: Udah
0: aman-aman ya. Dan kita bakal bahas suatu. Tadi kan ada mungkin yang malam kali ini agak ngerasa overthinking gitu ya kan, terkait pertama masa lalu ataupun kayak mantan kamu yang kembali.
1: Waduh, mantan balik lagi.
0: Iya, tapi kenapa sih kayak mantan tuh ada aja gitu yang bilang, ya aku nyesel putusin kamu kemarin, balikan yuk gitu. Pernah gak sih kayak gitu?
1: Gak tahu sih.
0: Ada gak sih yang kayak gitu?
1: Sejauh ini aku belum pernah menemukan orang seperti itu.
0: Oh, tapi kayak kayaknya
1: udah bahagia banget sih hidup tanpa aku.
0: Tapi kayak ada yang kembali pernah gitu, kayak nanyain kabar lah istilahnya.
1: Ada. Bahkan kayak gini, kayak, "Eh, aku habis dari salon, cantik gak?" Kayak, "Ya udah sih, emang kenapa?" gitu dalam hati kan. Urusannya kan.
0: Iya, mungkin butuh validasi gitu ya kan. Kayak nyesel gak sih? Nyesel lo putus gue gitu. Itu kayak gitu gak sih
1: cewek? Cantik lo.
0: Gak sih cewek itu biasanya kayak gitu gak sih? Lo udah lebih cantik lo, udah ke salon lagi.
1: Nah gitu, heran sih, dan itu lumayan banyak yang kayak gitu.
0: Iya, dan itu tuh kayak biar ngerasa kita tuh nyesel gitu.
1: Iya.
0: Putusnya. Tapi ada beberapa alasan juga yang sama yang bakal kita bahas ya, yang untuk hari ini, dimana putus hubungan itu kan bukan akhir dari segalanya ya. Jika kamu ngerasa kehilangan itu ya wajar banget kan.
1: Betul.
0: Jadi kamu boleh ngeberi tubuh kamu waktu untuk melepasin hormon stres dengan bersedih dan juga menangis agar terasa lega. Setelah itu saatnya untuk move on.
1: Yes, ada sih beberapa kemungkinan, Bi. Kenapa mantan seolah-olah nginginin kita kembali saat kita udah berhasil melupakannya nih?
0: Kenapa
1: jadi kita,
0: tuh?
1: Misalkan susah payah nih move on, kita jadi orang yang gagal move on. Setahun, dua tahun, tiga tahun kita nikmatin perihnya. Tahun keempatnya dia balik lagi.
0: Balik lagi gitu kan, pas kita udah benar-benar move on gak sih? Kayak kenapa waktu pas late game banget nih gitu kan.
1: Tapi jahat banget sih kalau misalkan orang yang kayak gitu. Kalau orang yang memang ternyata masih ada benih sayang, masih cinta, ya digas. Padahal dia tahu konsekuensinya bakalan balik lagi kayak kemarin kah, atau dia lebih baik gitu.
0: Iya gitu, ada dua kemungkinan gitu
1: kan. Cuma soalnya udah jauh banget nih, kita udah benar-benar lupa.
0: Iya, kayak kalau jangkanya emang udah lama, kita juga baru-baru udah inget apa ya, kita tuh pernah sayang gitu gak sih?
1: Iya, kita lupa dulu kita suka dia gara-gara apa, terus putus gara-gara apa. Kayak udah gak ada rasa. Dan kalau misalkan lu, kalau di posisi kayak gitu, lu mau cut off aja kayak, ya udah sih, gue masih ingin menjalani hidup seperti biasanya tanpa dia gitu. Gak mau ngulangin kesalahan yang sama ibaratnya. Atau mungkin lu balik lagi karena lu sayang banget sama dia dulu. Karena diputusin sepihak, lu milih mana?
0: Kayaknya sih lebih kayak putus kalau sepihak sih kayaknya.
1: Misalnya lu dulunya dulu diputusin secara sepihak, terus dia balik lagi nih sudah lu move on.
0: Jadi kayak
1: lu mendingan cut off aja, kayak ya udah sih, ya udah, gue udah enggak suka lu lagi, lu pergi aja dari gue jauh-jauh. Atau mungkin kayak, aku juga masih suka sama kamu, ayo jadian, balikan lagi. Mending lu tipikal orangnya kayak gimana gitu?
0: Kayaknya udah sih, ngapain juga harus balik lagi gitu ya.
1: Lu cut off aja berarti?
0: Cut off aja sih jatuhnya. Udah putusnya sepihak gitu ya kan, udah waktu putusnya kayak apa ya, enggak ada ya yang hal baik lah ya ketika putus pun gitu ya kan. Jadi kayak ngapain balikan juga, kayak ngeperpanjang hal tersebut gitu ya kan.
1: Iya. Dan tengilnya nih ya, ada beberapa case ya, beberapa kasus dia orang-orang yang kayak gini tuh datang ketika kita udah punya pacar baru.
0: Nah,
1: kita udah ngejalin hubungan, udah mulai chemistry dari awal, dia balik lagi ngerecokin hubungan kita.
0: Hubungan baru.
1: Sampai akhirnya doi kita tuh bilang kayak, "Ini siapa sih? Ini mantan kamu ya? Kok dia balik lagi?" Jadi masalah gitu.
0: Iya gitu, dan itu terkadang orang ada juga yang kayak milih mantannya gitu daripada pasangan baru itu karena ya kayak aduh, kayak ada aja gitu yang
1: ada aja, terus nanti diputusin lagi, disakitin kedua kalinya kan, nanti bingung juga nih.
0: Kapan
1: balik lagi malu kan?
0: Iya, kapan memulainya gitu ya. Iya gak sih? Kapan memulainya kalau misalnya kayak gitu terus, kayak balik lagi ke lingkaran yang sama gitu ya kan, kayak
1: benar.
0: Ya better kalau misalnya dia apa ya, udah jadi versi yang lebih baik dari sebelumnya ya gak sih? Ini kalau misalnya sama aja, lukanya dua kali.
1: Iya benar. Jadi ada yang namanya efek dress in greener juga nih, yaitu menyesali keputusan. Ini saat putus biasanya banyak juga orang yang dia tuh berpikir akan nemuin seorang yang lebih baik lagi, kayak lebih better lah. Namun setelah jalanin kehidupan sendiri atau coba hubungan baru, mereka tuh mungkin sadar juga bahwa hubungan sebelumnya tuh gak seburuk yang dibayangkan. Ada juga orang yang berpikir seperti ini, kayak, "Wah, ternyata gua sama dia tuh cocok-cocok aja. Sebenarnya putusnya juga masalahnya enggak gede-gede amat. Yeah. Nah, kayak gini nih yang bisa bikin CLBK.
0: Ya, yeah, celebak ya.
1: Iya, yeah, celebak.
0: Tapi emang sih ada juga yang berpikiran seperti itu, kayak kayaknya masih bisa diperbaikin. Kemarin tuh kayak putusnya karena emosi yang memuncak aja enggak sih? Kayak gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
0: Kayaknya dan ujung-ujungnya bisa aja balikan gitu kan. Tapi ya grass is greener syndrome ini jatuhnya kayak nyadar aja gitu ya kan. Kalau misalnya emang bisa diperbaikin ya kenapa enggak gitu.
1: Bener-bener.
0: Dan kalau misalnya hoki ya bisa aja balikan. Kalau enggak ya udah. Terus yang kedua itu ego yang tersakiti insan muda ya. Jadi kita tuh gak mau bahagia, tidak mau kita bahagia tanpa mereka gitu lah ya, istilahnya kayak gitu. Jadi beberapa mantan kembali itu bukan karena cinta ya, tapi karena egonya terganggu. Jadi melihat kita bisa menjalani hidup dengan baik tanpanya, itu bisa ngelukain harga dirinya gitu. Ketika kita kelihatan move on dan bahagia, mantan mungkin ngerasa tidak lagi kayak punya kontrol lah ya. That's atau pengaruh right. atas kita gitu. Jadi hal ini juga bisa ngedorong mereka untuk kembali, bukan karena ingin memperbaiki hubungan, karena tidak rela melihat kita benar-benar melupakan mereka gitu ya. Jadi kayak gak mau banget nih kayak dia tuh ngelihat kita tuh bahagia gitu ya kan tanpa dia.
1: Iya, iya, iya.
0: Kayak gitu. Jadi cepet banget nih move onnya, datang ah gitu ya kan, biar biar gamon lagi.
1: Bener-bener orang kayak gitu sebenarnya orang-orang yang nggak bagus berarti yeah. diperjuangin ya, karena buktinya dia pernah ninggalin kita di masa lalu yeah. dan betulnya yeah. kita nyari yang baru aja udah ngasih kehidupan yeah. baru yang dimana seenggaknya lah kita nggak tahu dia kedepannya sebagus apa gitu daripada yang udah tahu dia seburuk apa
0: iya
1: gitu.
0: Yeah, jadi kayak dia tuh sengaja ngasih luka gitu ya kan di saat kita emang lagi bahagia. Jadi kita tuh dia tuh nggak nerima gitu loh lihat kita tuh bahagia tanpa dia gitu. Jadi dia tuh mikirnya kayak ah lu sebagai sama gue gitu ya, gak bisa sama orang lain ataupun lu gak bisa kayak tiba-tiba move on di saat gue belum move on gitu ya kan. Jadi kayak ada rasa ketidakadilan lah ya ketika dua kubu yang belum apa ya namanya saling move on gitu ya kan. Jadi kayak emang salah satunya sih yang harus dibenahi gitu ya kan.
1: Yes, betul sekali insan muda. Dan yang pasti buat kamu yang punya cerita bisa share ya kan, cerita kamu tentang benar. Mantan yang mungkin balik lagi atau ya suka dukanya ya ketika kamu menghadapi hal-hal seperti ini. Insan muda, kamu bisa komen lewat fanpage ya di betul. Instagram juga bisa DM langsung atau kamu bisa telepon di nomor telepon NBS
0: ya di 0815149023 ataupun ntar di live ya, boleh banget NBS Radio Live.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: I just need to go home right now.
1: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.

0: Oke, okay, masih bareng kita Insan Muda di Dating ya. Sekarang udah masuk interval kedua di jam 22.42.
1: Yes, betul banget Insan Muda. Dan gak kerasa banget nih Insan Muda ya. Ternyata waktu cepat banget berlalu.
0: Betul sekali ya. Dan kita masih dengan tema yang sama gitu ya kan. Dengan yang tadi kita udah bahas beberapa gitu kan. Alasan kenapa mantan sering kembali ketika kita udah move on gitu ya kan.
1: Ya, kok bisa gitu. Dia datang... Mungkin niat dia memang dia juga kangen ya.
0: Iya.
1: Atau baru sadar bahwa kita tuh ternyata seberpengaruh itu di hidupnya dia.
0: Iya, dan kita tuh gak bisa hidup tanpa dia gitu ya kan. Mungkin ada yang mikir kayak gitu tadi, kayak grass is greener gitu ya kan. Grass is greener, terus yang kedua tuh ego yang tersakiti. Yang ketiga itu rasa kesepian dan butuh kenyamanan. Karena ya pada dasarnya dia tuh takut banget kesepian ketika udah putus gak sih?
1: Iya benar.
0: Dan biasanya orang kayak gitu kayak gak bisa hidup tanpa pacaran gitu ya kan. Pasti harus sama... Yes. Orang gitu, at least kayak ada orang yang nemenin gitu ya kan.
1: Iya, terus juga mungkin alasannya tuh gara-gara pergi ke suatu tempat, suatu daerah, atau cium bau parfum. Terus tiba-tiba, wah kok aku jadi kangen mantan aku ya, apa balikan lagi aja, kayak gitu kan. Dan itu bisa jadi nostalgia, kenangan manis yang muncul juga. Dan itu bisa mengakibatkan kita tuh jadi balik lagi gitu. Dalam artian kita jadi... kangen, pengen balikan sama dia. Padahal kan jadi jatuhnya kasihan gak sih kalau orang udah capek-capek move on terus kita balik lagi dengan alasan kitanya pengen nostalgia bareng dia gitu kan. Dan memang sering waktu orang cenderung ngelupain hal-hal buruk dalam hubungan dan lebih mementingin momen-momen indah kan. Tapi nostalgia itu bisa bikin mantan tuh berpikir bahwa hubungan yang dulu dijalani itu sebenarnya cukup baik aja.
0: Iya, pada dasarnya kayak bukan kayak yang pengen baik lagi karena nostalgia. Mungkin kayak jatuhnya malah nyakitin bareng-bareng gak sih itu teh?
1: Iya bener. Jadi apa namanya, kita tuh gak sengaja pergi ke kafe terus ngeliat menu favoritnya dia, tiba-tiba kangen lagi, rasa pengen balikannya tuh ada terus. Tapi sebaik-baiknya kita sebagai mantan yang baik ya, tidak boleh apa namanya mengganggu orang lain, apalagi kalau dia emang udah punya pasangannya, udah punya jalan yang baru.
0: Nah,
1: walaupun kita kangen banget, kita nggak boleh ngusik sampai sana juga gitu. Bukannya apa-apa, maksudnya ya kasihan juga nggak sih kalau kita niatnya emang ingat doang selewat gitu.
0: Kayak udah bisa ngejalanin hidup tanpa dia, jadi nggak usah gitu lah, usah datang lah ya kan. Malah kalau ada posisinya ada pacar gitu kayak gitu, malah ngerusak hubungan yang baru yang ada kayak gitu ya kan. Terus yang selanjutnya itu nganggap kita sebagai opsi cadangan gitu ya kan. Nah, terkadang emang mantan kembali itu bukan karena benar-benar menginginkan hubungan, tapi karena ngerasa kita tuh pilihan yang aman itu ya. Jadi setelah mencoba mencari orang baru dan gagal, mereka mungkin merasa bahwa kembali pada kita tuh adalah pilihan yang lebih nyaman daripada harus memulai dari awal dengan orang lain. Jadi ada kemungkinan dia tuh emang udah deket sama orang nih, tapi kayak gagal terus gitu ya kan. Terus ya udah, baik lagi aja, udah pasti terima kok gitu ya kan.
1: Padahal kan enggak gitu.
0: Iya
1: enggak sih.
0: Iya, karena enggak semua orang tuh sesuai dengan jalan pikirnya kita enggak sih, atau jalan pikirnya ya egonya dia gitu ya kan.
1: Iya benar-benar.
0: Jadi please lah, jangan punya pikiran seperti itu ya, karena ya mereka juga ada kehidupan yang harus dijalani gitu ya kan.
1: Ya kalaupun dia memang alasannya pengen sembuh gitu kan, ya dia bisa sembuh sendiri gitu. Gak harus kita yang sembuhin gak sih? Kalau misalkan dia masih ada punya luka, dia masih kangen, masih pengen bareng kita juga, kayak ya semuanya tuh udah usai, udah bukan masanya lagi gak sih?
0: Iya, masalahnya kan kayak lukanya tuh kalau misalnya pengen hilang ya pasti dari diri sendiri gitu, gak akan sama mantan gitu ya.
1: Gak bisa kita ngebantu buat nyembuhin lukanya dia. Kayak udah masing-masing aja. Ada batasan yang dimana memang gak bisa ditembus di situ. Kecuali kalau misalkan dua-duanya sepakat iya buat balikan lagi.
0: Nah,
1: itu cuman itu adalah opsi yang apa namanya, emang dua-duanya tuh putusnya tuh gak ada kebencian apa-apa, gak ada kesalahan yang fatal, kayak memang pure kesalahpahaman mungkin dulunya. Atau juga hal-hal yang gak fatal. Tapi kalau misalkan kayak selingkuh yang berkali-kali,
0: itu habit sih.
1: Itu gak bisa, kalaupun kita balikan ya nantinya kita kayak punya keraguan juga. Kita mungkin bisa balikan sama dia, tapi dalam hati kita yang terdalam, kita terus setiap harinya berpikir kalau dia tuh selingkuh lagi.
0: Nah,
1: gitu,
0: itu
1: karena udah tertanam tadi.
0: Iya, jadi kayak antara dia emang berubah atau gak sama sekali.
1: Iya, yes, betul.
2: Mungkinkah

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP ya, ada si Maxel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Maxel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya segera kunjungi Semastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Semastel. Gue official di 0857-216216216. Senangnya belanja di Semastel.

0: Oke, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Iya, masih bareng kita yang samudia di dating. Dan sekarang udah 23 lewat 20 menit ya.
0: Ya, betul sekali. Dan kita ada pesan nih di DM Instagram ya. Jadi di sini ada Musadik ya.
1: Halo.
0: Di sini ya. Assalamualaikum katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Abi, Bang Kevin, gimana kabar katanya?
1: Alhamdulillah baik ya kita.
0: Alhamdulillah ya. Saya mau cerita tentang alam bokap saya, almarhum mungkinnya maksudnya ya. Saya ditinggal oleh beliau udah dari kecil sebelum dia meninggal. Ya, orang tua tuh cerai dulu saya TK ya, belum ngerasain main bareng sama bokap saya katanya. Sama sekali atau jalan-jalan keluar pun kayak sama lah ya. Eh maksudnya gimana? Sama sekali atau jalan keluar sana gitu ya. Dan saya hilang kontak ya. Dan dapat kabar itu tahun 2022. Nah beliau ada di Papua, kerja di sana katanya. Kita pun ketemu dan makan di luar itu. Rasanya seneng banget pas ketemu. Dan beberapa bulan dia pergi lagi ke Papua, hilang kontak lagi. Saya berusaha untuk cari beliau di berbagai orang ya. Dan ketemu akhirnya kemarin 2023. Tuhan Yesus Kristus menjemput beliau ke surganya. Rasanya hati ini runtuh katanya. Oh, jadi dia tuh apa ya, kehilangan,
1: terpisah.
0: Karena terpisah juga. Emang tahun segitu almarhum ayahnya gak punya kontak ya gitu. Apa los, emang lost kontak apa ganti nomor gitu ya kan. Kita pertanyaannya nih, apakah dia lost kontak tuh emang segalanya ganti nomor apa gimana gitu kan. Terus kedapatan info ya bahwa sudah berpulang gitu ya kan.
1: Iya iya, sedih banget sih rasanya kan. Kalau kita terpisah sama keluarga kita, terus ada kabar duka juga
0: yeah.
1: Bahwa orang tua yang kita sayang tuh udah gak ada kabarnya. Wah itu benar-benar apa ya, jadi kehilangan untuk kedua kalinya.
0: Iya,
1: tapi
0: kedua
1: kehilangan
0: kalinya
1: yang gak bisa kita temukan lagi. Kalau yang pertama kan dia ketemu di Papua.
0: Iya.
1: Dia ketemu juga di satu tempat ya kan. Tapi kalau misalkan kayak gini ya udah gak bisa dicari lagi.
0: Iya.
1: Ada namanya tapi gak ada orangnya.
0: Orangnya. Iya, jadi kayak mungkin dari kita ya, moga Bang Sadik ikhlas ya. Dan mungkin dia udah berlalu ya. Berarti 3 tahun yang lalu ya sudah ditinggal sang ayah. Moga ditempatkan yang terbaik di sisinya ya.
1: Iya betul.
0: Nah memang kehilangan seorang ayah itu ya kayak, ya drill kayak Superman lah kalau dalam hidup kita ya kan. Pasti sebesar apapun kita, di mata ayah tuh akan tetap menjadi anak kecil gitu ya kan.
1: Yes betul samudia ya. Pokoknya semangat terus buat kamu yang masih punya orang tua lengkap, sayangin. Karena kalau misalkan gak ada itu baru kerasa ya kan, bahwa ternyata

0: Oke, okay, 90.3 BSFM, School Miss Number 1 Hits Music Station.
1: Dan ini sama udah gak kerasa, ternyata sekarang udah di penghujung acara aja. Kita temenin sekarang udah jam 22 lewat 40
0: satu menit ya. Betul sekali, dan thank you buat kamu udah nyimak. Dan mohon maaf dari kita ya jika ada salah-salah kata selama siaran.
1: Ya, yeah, sorry to say kalau ada salah-salah kata yang semua dari kita. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu di malam ini.
0: Dan selamat istirahat ya, buat kalian yang istirahat. Dan kita yang bertugas di sini, izin pamit.
1: Yeah, have a nice dream, have a nice night. See you next time.
0: Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alih. Samudeng rahmati Allah taala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Kembali kita sedikit berbicara soal salah satu ayat suci Al-Qur'an yang tentu akan menjadikan satu pembahasan yang bisa menarik atau tidak. Ya enggak? Menarik apabila menguntungkan, biasanya begitu. Tidak menarik apabila merugikan. Pertanyaannya, adakah salah satu pembahasan esoterik Al-Qur'an yang tidak menguntungkan bahkan merugikan? Adakah pembahasan esoterik Al-Qur'an yang tidak disukai orang? Banyak. Adakah bacaan pembahasan, maksudnya bukan bacaan, pembahasan esoterik Al-Qur'an yang menyebabkan orang suka? Ada. Ini kan salah pembahasan ya. Kalau manusia itu apa yang dibahas, diceritakan lewat ayat suci Al-Qur'an berkenan dengan hatinya, cocok dengan dirinya, sesuai dengan pikirannya, selaras dengan apa yang dia inginkan, maka ia akan berkata bagus, senang. Bagus dan senang. Ini yang paling bagus, ini yang senang, gua suka. Kalau memang pemikiran yang disampaikan itu artinya sangat mendukung, cocok dengan pikiran dirinya. Apabila dia tidak cocok dengan pikirannya, maka ia langsung akan meninggalkannya. Manusia kan rata-rata begitu. Cocok atau tidak cocok suatu pembahasan, kan ini ada dua penilaian. Pertama, penilaian yang sifatnya subjektif, atau pembahasan juga sama. Bukankah pembahasan salah satu ayat-ayat suci Al-Qur'an itu lebih ditentukan oleh si pembahasnya itu sendiri, oleh disiplin ilmu yang dimilikinya? Pernah enggak kalian ada seorang yang membahas Al-Qur'an, yang menceritakan salah satu ayat, lantas kita mendengarnya itu kukurayun? Mendengarnya itu adalah dalam bahasa Sunda ngabirigidig. Bahasa Cigondewa itu namanya ngabirigidig. Karena pembahasannya itu boleh jadi disebut sajalah tidak normatif. Al-Qur'an itu kan normatif. Apa insan muda normatif itu? Normatif itu artinya relevan, tidak bertentangan dengan sains, tidak bertentangan dengan segala sesuatunya aja. Nah, ini artinya tidak normatif pembahasannya itu, ngawur. Al-Qur'an dibahas, diceritakan sedemikian rupa, kemana aja dia suka. Padahal inginnya Al-Qur'an bukan begitu. Pernah enggak kalian lihat? Saya berikan sebuah contoh ya.
Bukankah di hari lalu saya sempat kutip salah satu ayat suci Al-Quran? Ya, yang berkisah tentang Ashabul Kahfi misalnya. Ada beberapa orang yang terjebak di dalam gua. Yang dimaksud gua apa? Gua beneran. Gua beneran yang ada di tempat tertentu. Yeah. Atau barangkali kalian pernah mendengar kalau Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup. Pernah enggak dengar ayat itu? Atau pekerjaan Nabi Daud dalam Al-Quran diceritakan sebagai tukang pandai besi. Emang orang Cirangkong, emang ahli metalurgi Daud itu. Iya enggak? Atau Nabi Musa membelah lautan. Atau masih banyak

Nih itu Fine Rebels FM, Sekemis number one hits music station. Halo yang sama udah selamat pagi, good morning. Wow. Selamat pagi yang sama dan bertemu kembali di hari Kamis. Di pagi hari yang seperti biasa, Haidar temen kamu di acara jogging joget in the morning. Yang pasti di sini Haidar bahas informasi terup to date dari perkembangan cuaca, olahraga nasional dan juga berita internasional. Sambil menemani kamu nih insomnia sebelum kamu berangkat kerja ataupun juga berangkat sekolah ataupun juga nih insomnia muda ya, yang ada aktivitas di pagi harinya sambil menemani kamu di jam sarapan. Soalnya ini mungkin buat kamu yang kamu ketinggalan hari ini berikan cuaca seperti apa dan ada berita apa aja sih. Wajib banget stay terus bareng Haidar di Jogging Joget in the Morning.

Haluin semuanya buat kamu yang lagi cari handphone baru. Tenang, ada si Masel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Masel toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone si Masel juga ada phone second, service handphone, aksesoris handphone, CTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Masel Jalan Ciwengi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official di 0857 21 6 21. Senangnya belanja di si Masel.

Okay, insya Allah masih bareng Idar, teman kamu di acara Jogging Joget in the Morning di pagi hari yang sama di mana waktu menunjukkan di jam 6 lebih 47 menit insya Allah. Semakin buat kamu yang sudah dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan buat kamu mungkin yang masih sarapan nih insan muda ya, sarapan itu ya harus bergizi ya gak sih, yang dimana cuaca emang di hari itu lagi kurang bersahabat. Dan oke, insan muda, seperti biasa diawali dari perkiraan cuaca untuk di hari ini per tanggal 21 bulan Mei 2026, tepatnya di hari Kamis nih insan muda. Di sini Haidar ambil dari BMKG, karena kalau cuaca ya harus kemana lagi kalau bukan ke BMKG. Yap, sekali ini insan muda ya, dimana pertanggal 21 Mei 2026 yang dimana perkiraan cuaca untuk kota Sukabumi. Ya, di jam 7 pagi insan muda ya, diperkirakan cuaca bakal cerah nih insan muda ya, dengan suhu 23 derajat Celcius nih insan muda ya, dan terus meningkat di jam 8 pagi juga masih dengan cuaca yang cerah nih insan muda dengan suhu yang meningkat di 25 derajat Celcius. Dan di jam 9 paginya pun masih tetap cerah nih insan muda dengan suhu meningkat menjadi 26 derajat Celcius. Dan tapi untuk di jam 10 pagi diperkirakan bakal turun hujan nih insan muda dengan suhu yang masih tetap sama di 26 derajat Celcius ya, insya Allah hujan ringan hingga di jam 3 sore ini sama dengan suhu yang terus menurun, yang dimana di jam 11 siang insya Allah di 25 derajat Celcius dan untuk di jam 12 siang di 23 derajat Celcius insya Allah, dan sampai seterusnya di jam 3 sore di 23 derajat Celcius. Dan hujan reda nih sama di jam 4 sore. Di sini perkirakan hujan bakal reda di jam 4 sore dengan suhu di 22 derajat Celcius dengan perkirakan cuaca berawan. Hingga di malam hari pun yang sama masih tetap berawan nih sama dia, tapi terus menurun suhu pun menjadi 21 derajat Celcius. Nah, itu dia yang sama untuk perkirakan cuaca di hari ini pertanggal 21 Mei 2026 nih yang sama muda. Menurut kamu gimana nih, apakah hari ini bakal hujan atau tidak nih? Karena emang dikutip dari BMKG bakal turun hujan di jam 10 pagi hingga di jam 3 sore. Cukup waktu yang lama nih yang sama muda ya. Nah, gimana mungkin buat kamu yang belum beraktivitas nih sama dia, terutama yang di luar ruangan, kayak wajib banget buat jas hujan, payung, ataupun juga pakai pakaian hangat nih sama dia. Karena memang air-air itu suhu, cuaca tuh lagi tidak bisa ditebak nih sama dia. Kayak tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu kan, kayak sikap si dia gitu, tiba-tiba mud-mudan. Dan juga nih insan muda, jangan sampai lupa kamu juga mungkin yang baru bangun nih. Waduh, baru bangun kesiangan nih insan muda, mau jam 7 nih ya. Jadi jangan sampai lupa juga untuk sarapan dan cukupi juga minum air putih. Insan muda, air putih juga itu sangat penting untuk kita beraktivitas di hari ini.